Yana Eli untuk Sui Ini Akhiri Ekoriana Asiriana. Uyunu Osu Degin Eshru Uyunu.